0: medium vivika ngachas akashwani kargil kinen tona granchut kasata program gen mazat dirdeluk sifya
1: assalam alaikum akashwani kargil kana frut pe chuppi program dirdeluk skuri ngayar ispache gen tendunugon set ni salam pona chu frut machan sonche Kali program sahaba kan kon yang mayu tentang yang mana kang malah nan macam macam cuci doktor. Chana diri si program pun asal bazar stalla ngasih ti dulu lah. Vaksin ni ngati rugona ngati irdeluk pemina samcik ahmiyatin. Ya vaksin ni sekatuk selasik bad diskor lah entang sok pas perarik lep cugit. Yang diri abna disegang lep cugit. Vaksin jer naga tu ngati insani sihat pemina ya ngati irdeluk pemina cukota fusing atang azari kinangju. Yang dana tuh sila vaksin ini ngatam lukso jas monikana tarik jahcasin. Vaksin ini ngati masyarakat yang rela kirdar sih ngatam tangcasin ngati sihat pur rela jah pemingna. Vaksin ini ngati rugi nizam pang ngatam rela jahcasin suk. Yang dana tuh sila gajarasim cikis ngati rugi yang jas mon lukso jas mon kyo ngatam odanikana ngatam tarik jahcasin suk. Snapa se namzian gatuk lokso zeshmuga to yom matang ga vem polio zere khasara zere ya odatuk zeshmun gani kana kimerik sang mimansuni strogna song setang diana vaccine strolika taksan se vax peng atang lokso zeshmuni kana tagrin lo chesen ya diana tuksla ga zeshmuk chigi kana atang sirp shise menang balki Do tuh memang sunang yud gan lazers moyong senazers montik macam lu seorang tak sendana vaksin po ada memang sepatang na ya ada tuh malah pun lah tang vaksin tang tang jujur skiesena ya pun lah lokso kong umurika konga vaksin tang tang ganis lokso zers monika na kong takrin jakcasen yang dana tuh sla dana vaksin pos Sam cik tang bimari yud nak tu ada bimarin takriban mana cuchuk se insuk Vaksin ni ialah perik tu inju ki vaksin ni sirip mitik cik men ma pura ma ashira ngatang faida tang chasin. Ya dana tuksla tsam cik memang sis vaksin tang nakato dana nambo bimari tsam cik felai chetang odo nginze chen chachasin suk. Ya dana tuksla ga su chigis vaksin tang nakato ko zeshmo nikana tharin zlushasin suk. Ya dana tuksla ngati prubaz bisunir deluk seming na kong irgwe ming na vaksin tang chaspo mana kakchan inang Gaz bahasa kong lokso zesh moni kana takring lu setang yang dana cuksla ode prubazbesuni ya pshuni zindagi kong cuk shuru song senaga to kong cuk zindagi shuru song senaga konga lokso zesh moni kana takring jak pimingina konga vaksin tang etang don ngatanga ga time pika doctor is tong zerut na dana time pika tang cha tagi kong lokso zesh moni kana takring duktuk ya takring lusuk
2: Kasatang ispera da kajakse tiswegang yan mazad.
3: Food Safety Officer Shehnaz Zahrekana.
4: Assalamu alaikum.
5: Waalaikum salam.
3: Chana ju ngati achinamon la gatsuk la ngates ngati deluxe po liak mojaktu di fela sakpas isna la ngata healthy inches po kurang chin gamil la ngates healthy zarchin dere ngata artakpayong margos chana ga healthy chin gamil la ngates healthy zare zarchin diskola ching malcha bakshis.
5: Yani ngatis healthy ya fit zere ga miun lazer bagian chin ya ga un lazer bagian chamin halale
3: ona
5: so pasang ngatis healthy zena fit zena de insan un lazer bagian chamin ya ga matlab ngatis ngata ngati mik na thong thale physically ngatis zen ki physically hala kho fit ji dupa kho mana healthy du hala thik thak ji du hala zer ba do chuga physically chang ata do chuga zer ba ngen chamin mi chik nam physical nam fit ya healthy zeba ngen chin zena Ko physically neng yambo mentally fit ngurush.
3: Akses ngatis thongze kaha su mote gyon su patle gyon chana mi thongze ka mana healthy duk sihat manchik duk zere zere bangyan chamin.
5: De chok ngatis zere bangyan chamin. Ta ngata ka chok apata chachin nini mi fit in suk du healthy in suk zere kanpo. Ngatis misal for example ngatis zeru ngatan la shiktaat. Misal exercise shiktaat ngata task shiktaat hala. Ngan mi tusla ngatal ta sikhena sunma ngati snapa singati atapon ngati chimin khonga chi ta sikhtang laga to khoi man war la se khonga de tas bo banya ne nuklo daksan zamane ngati ngati di time pe ngate khwa la shi ba ta ya tas chi koi bi kam ngate khwa ta do banya na gur la se de las pongata de